0: pasal dalil, pasal agama. Kau pasal Omran, meluncur pada aku. Aku lebih jual.
1: Dah berapa banyak hadis yang kau hafal? 1,000, 2,000. Hadis Imam Bukhari, kau belum katam, jangan tunjuk padai kat sini.
0: Semua orang yang ada di kat sini tahu.